0: parmi les causes aussi.
1: Na mebiri abantu babere bano iri umukenge cyabahuri cy'ulupitali lukulu olna karunguta bakarendera abihanda biko ubihike erishende mebiri y'abantu kabana bano nabari hautala abatranu nabo bano mbisha hano home batsi uko mana nkona babere hautala cita cita usana ni cida cira koreka okulushi olwe rompi okochi sokero obaswa ebina karungutu konzerere lobutembo eria ina benu group mebure chimu territoire iyi na beni. Tulo mlumunu na shungulu shiku wetu.
2: Aho munawi.
1: Na o kongendue limbere umburgumestre o mkulu ulampo o wekasindri o wabere minyua na chua chekongi mkasia nkoko ikendi bia komine ina mabese ngekua omochiro chamuriolo iyo bambale mua nilia Gilbert ina mabi hambacho umwe sobe na kasindri muwa kamu karisaya hano kamu kulu bulabonga bana buno no musubuka ukuyo baraka sau omuchiro echa muriolo embere shwabika mano murinale omukafunali iyo sibabwira Bartelemi omubya swanka binebi amachinga oshi mwa sondolibwa no kisaka lebera Eric muhani okafunali ngabiro ina chibu echa yulu okalibaya emyasi iyo busondoli omubya swanka binebi ngabiro ina ngabiro ina chibu echa yulu. Na omusinya chikuwe yobwa mbale nyime nyo chikuwe yobwa mbale nyime Gilbert burgomestre muhyaka ukomine ena kasenda chikonene abikala ningambe eba muhamba boke bakuboko na bakulubosi abakindi mwadi chikumibiri kubya obuholo bwingire nengo la kulona ilangereke nirinywa nandeke ilangereke basobi na kasinda chikonene bakande kandanga busana kacheri ulwamu ikomine ngambe iya nakanga ni biumwe biwene omacho cha mungrasia bwamba lenyime burgomestre wa kasende iyono
3: kitu ya kwanza mnajua lazima komine ikuwe na security
4: echindu cha kwanza ngambe bulambo wa kasinde wabya mu buholo ngambe abakuluko mingashi yosi ibakorera haoma na bikalani okubya itubushi tuhimba buholo we kasende omwatsi wakabere ni lebya angola kolano ngakila ngereke no yoyiti kasindi yi sose imi e hali e yi ambire ndeke umatu waka satu jeri nywana ndeke rikala mombo ndeka kwa mana nebyo tuki kandangamo ngambe bya koreka
3: ujama ndio le vivre ensemble tuta tumika pamoja
1: okolwanda luku kisaka lobera Eric mwani wakafurnali uli mana omuri naliko omuchiru cha muriolo omuyo sime na kasindi achikonene bwambale Gilbert no musubuka uko iyo baraka sau bakorera haoma na bayikase basike mitu ndekere usiye cho Kongo demokrasia kubya ibe si basura ndekendeke omukomine nyihaka na kasindi eyo bakibya bakasondolia o kulina ili abakulu abachihuwa buchisekedi na abo general major Evariste Somu kwa mana nebiyo tula kumakumuchiru cha muriolo omuyosumi na kasende na okuibuwa hange hange ya biru langirikwa omumirongo minji huko mana nko minyeto ya biru wika itua chita chitia abakari baya minyeto omusekteri norunzori omutiri tuwane na beni bachikonene gambe minyeto wale baya kusibusibu siwe waka ikishiria irita bandu obusisi obuto manza isiuri waba horikirira abo wakari nkana nkoni babandi huko mana na zangura kwa bi Kingston imu waka uwa nkoko nene minyeto babere bayramu handa iribia wakita abandu kuteri kisiria aba kulu au susu utwa manzi si barwa horikira abo bakari nkana nkoni babandi nzangura kwa Kingston imu waka buwatia okulina minyeto msekteri uronzori.
5: Il peut y avoir que il y a un suspect qui a été arrêté.
4: Muri omundu babere muamba omukosa nyere bekutse bakamutikatika sibobwira mbo kakashandikiru imwa muita kutse imwa kishiria imwa muita simwatu wene gambe imware kabakulu bomurekirira okubya bamusike mukaye abuwe kusosu okutwa mwanza bobote hamuri eringi kusera ichwe minyetro ito minyetro tuminyengo kutongana ikasa ribya tukakandirania ndeke na bakulu kamalangira otukatikatika butiribwe tukita abantu
5: etake cette jeunesse doit être dans cette vigilance elle doit directement collaborer avec les autorités locales
1: namunga bachokana nganko ne chisenge eche ocha abakare baya abantu ngamwana botikiba bate barimo burewo omunasyo zini bamubonko kunene omungaburi ukibo kiwulu abasayi bamalwa nebanze.

0: ikabaneka yariya bya mwatsi wabantu babare bari horekererana kumusala basunge enda baneka eh meri komo mukania kandi minyekala ngabakaba ngikabaneka yiti muhorekerere enda baneka
1: enda baneka yo mwana wa bolome
0: mutya
1: Mubiu wa eri kumbulache enda baneka yo mwana wa
0: bolome
1: nario echareka etika echareka bosi akulu bahula munda baneka na bake kulu kundi eno omwana na bya bubutwa abake kulu ebaka ebaka ni omwana owo bulume nario bebi muniga bas nario muhabio muulu bama aba bosi akulu mambo ha ende tukesha bula bana ati omwana w'obulume akabotawa inia burera omabehenga mwaini hola inia hola kwa niki
0: kwa ni naki
1: nario bamaye buririri matatu bwera ekyarekire enda baneki yabya macho nibwo mundu kakabuti ni kabwati mbo akendi abe buto mwana w'obulume iyo watunge kyehuwo mbo ha shimwashi eno abakekulu babaratarabo ambo baba kendi abakayiri abakali benyu batumawa ambo kumbi mwana w'obulume amaholuka ibaluba muniira ma aho mwebuga abewa nari bamuni nario abalume bamambu kwatwira tuta omwana mabo twa murundi ebete ebikabutaya nari bamaronda ebete omukali abahekobukure nari iniakali ebeti ebyo mwisaga akahukabya mwisaga nari ekisha ehika okwibuta nari nielu niejibutie basi abiyibutie nari abakekulu bakombo mukarabia aberebuta aberebuta nari twende mboa mwakayibutaya ambo wuti muyisa ambo kesi mwasia bura bakekulu berechenge eryo ebiti ebi nakandire bakasia bakatsendia ebi nario
0: abayiri
1: abayiria nario bama omwana anabia bebutwa ibamwambari obusoko obobulume nari niakula iba nesia mbu niwe bukari
0: mumbasa
1: iba nesia mbu niwe bukari bas akendisia bya bekula nari bamu ibasunga mbu ambu ndi omwana warabe niwe bulwana nari kwibakamenya kiro bakatwala wewe bolusumba hetukatukatu tene mumbasa mbu ambu muna mwatalangira kayira mabere
0: muna mwatasunga mumbasa oyo agara nakwa mabere mwatasunga
1: nari ibalumoka omunu ambu amaebuta kihuo wona mungu
0: ambu amaebuta ki
1: ekihuo omwana w'obulume nari kwibambu wamabuta kihuo kundi ninda baneka
0: kihuo
1: basi muri kende butabare oyo bere butake ho oyo bere but kusanga ki busana na ki munyembie ni abura bat no simu ndi sya kanya busana na bantu aba mama bya muka mutie bayiri baba ni mundi abagayiri abakali binyu simu ndi sya kanya ari rerio mukendi aba abakali bakayiri omunyembie ni yuna mundi akayiri aba abeti bibi mubi muka koneshia munyembi ni yuna mube burabat mubi muka koneshia biti ibi emo mukeshia kanya nario kande naba abakuno nabo kushiri uku okocha swa muriko kubiti kitatumbu ese bangamenyana bakabya bahenga aba nabo ababire bakahenga naba nabo bukari ibashiga bubulwa nabeka aba bulume beka nari abakuno bakorera kuno isi bashiga buku nabo kwibakorera ko abakuno isi bashiva
0: utya
1: nario ebakabya babekula nari ba ebakonla endi amboyo Mpino wa mazoa.
0: Iwa isangu.
1: Na yu, abadwa nava kengi yaba hinga, nava upuba hingi na mamushia mwaha.